0: Even Cronan.
1: Rodun toch nebeche. Ja. En daar had ik een spedaal mee erop gemaakt.
2: Talking.
0: So daar ik let een notie aan doet, lekker breed, dat goed breed. Oh,
2: goed maak het.
0: Wat een jeugd.
3: Weer op.
2: Just kunnen we een nieuw den lucht vechten, Kate aan de handen. Mick O'Brien en de Peebleen of Lea Clea. Agus Pather O'Riada Aaron Merchlar agus Anachid Rodiele. Tá fuin coma agus a Pather Doghina áirithe nach bhfuil do cheoltóirí áirithe agus...
1: Mae ní hálag a siad cúmha dó a gom dálach. Tú sé... Rúd sí múl. Fúr samach. A dianí grós dyslexic sésin ar á. Nair scrímenod bíon sé litsa hessar sír gomini croentis na focal. Da adin la tagan an ihe agus da meng shishkri an la agus an ihe galeir an fokal shin amirle de t h e sure. Tagan cha macha gumsa goni t e h as in t he he he ni fell in fucking amirle agus tano kena fear
2: Leshen Merchlar no Leshen Lachgrim
1: Leshen Merchlar agus Leshen Scrive
2: agus Leshen Scrive, yeah
1: agus tam chobwech ta spell check in rivera. Ach, ni hen terfel gom en eiling. Agus, fursamach, le dini de higgis in nere bare, go gwrn sestach ar vi hysgri noti kjol chuma ar fapir. Da mingi gwaart a skor go kjol ar in nis. Ond wadu bach am chlwysg, minnig ni hagen siamach ar in bapir, Så klickens kontun litter mig hjärta stark kontun. Agus styring när vi är med lev, nach hed med litter vi är med lev, ach kun anim rean na vokal, kun na fokal en krotetar okal anim nor deg nihigens hjärta. Så is changi en hjol, agus när skini mer den egent, är i med nahana kjol. Så Kurgast and Viskamel Chlorulit Sachen Chlor. I suppose ni handy while Lou and Bertie Gest Kuna Michael Dees of Van Hossenson.
2: Sure.
1: Tamanakan Ulura, Tashid Kshina, Tashid Force Gober, Tashid and Son August Tashid Tashid says Wignor.
2: Sure.
1: So Shinan says on Mohanavi last year than says Fuim Visa Visa Kjolchen says Mukhafadrala Templer. Agus, you know, Chloru, Shinevi Shulgin Galer le COVID. Well, it's like in the chinim arena. It's a worm. So, in the race, we're in Thailand, we're going